0: vagara mo go flu do se fe maja juno dugura liban ro dugu yan fana ka fara o kansarata États-Unis wasa blon cham de representant il latika do wote bi mi bayira ko États-Unis ka kan ka ka kele lo 600 fo aka wasa blon ba congrès ka yamaru ya soro folo
1: mai muna sanogo ka nye fali u ini ke ko sebe 600 beta fari kolo nyana ge o kene kan ka bini kunu ambe ka nye fali ke awye fara fin jamana u kam minu benatali ke coupe du monde natala amerique Gunkam, Farafin Gamanata, de Benata, Farafina Tohola, États-Unis, Mexique, et Canada, Coupe du Monde, la Benin, Kenekan, Sénégal, Côte d'Ivoire, Ani Maroc, B, Sadio Dukulebe, Nyefolike, Aouye, Ganaka, Black Stars, Dekan, Sadio, Nina, Gana, Bena, Langini, Katami, Coupe du Monde, quart de finale, là-bas, Amase, Katami, au quart de finale, la Folo, Kabini, Aye, au Yoro, la Soro.
2: O kera samba flani tande la Afrique du Sud jamana kono. Kabini o gana jatelembe farafina ngana uche la Coupe du Monde tariku kono. Hali nika soro otemelenko samba flani tani nani ani samba flani mugani fla atu maseka era soro kosobe. Jigibe gana chede nununka nyina uyere katulanta nakoro Anthony Yobo Akafola. Alefe dege kalamoko Carlos Kerosi sugandili nyana maundeke kachede unta loniabe minuna anifana minu ye sifunye wasa ukase kuka lonia nifanga ufaranyokonka. Wakafola ochede Sugandile unyina Coupe du Monde nkeneka biseka seba ya soro sina sugubeka. Wasaka chinyedi ukoraima, Jordan Ayu, Antonio Semeyo, Mohamed Kudus nutonyokon kakanka temenu kulu nyokon kumbe unde ifolo, omi yeretena nogoya. Kadaka uni Angleterre, Croatia ani Panama debe okulu el ninkono. Hakili jigina gana kajate u Coupe du Monde tari kukono folo, oye nyokon kumbe tani durude, seba ya duru, ani chelu tani segindo niye.
1: Misajyo dukure kakwa lokun kelento Coupe du Monde ni naere, jamana unila ben uben Nyorona o okumu kono Côte d'Ivoire kasama ou bena Cari France ka le bleu la bi bena Kenant Côte d'Ivoire benou kas fanga de sifle ou lumi nou maye Coupe du Monde keneka anka bi santa anifla ou bena Cari France mina ou de yi loyero flana soron Coupe du Monde tamnina nan koko vice champion a unike la menina nega kalafi gulu be Sara Doumbia le boulou kambe kofi doni Nege kanye tan ani waran vla tamirani sanga tan ani flaye kankan.
3: Sarata Kamara.
1: Aubeka RFI de la main Alissa aw nike wala ko fe doni aw hankilina aw kene ambe naw fe law la main aw yeminu ira kuma be aw bolo kene kan bi o ko nga sanga tan gemu kan anka lamine la main kene kan ambe na baba watara na kan mo ho welele mu la soro nga yan wuka ke 600 la celibat. Ose koni lonko la seliba do yiku alimisa o alimisa. Lokun tamini nkakeni seliba ye. Mama ya nyana ge bala nyana mayara kankan la gine gyamana la. Nyana ge imbeke san o san seliba ko. Tele sabami nubetugun seliba ko sa. Nyina atako bisegini worona ina. Mama ya ndugu ulelin kren krenin kera. O diene dugu deye kwa divuar kono. Tele sabakera don nyana ge usewa ani fini nyuma yira ula. Mama di kababe segin akoka.
4: Anye kankan tulantan kena lekan Ninyina yata kubisi ni woro nandi Kabini san wakilin kemekono no bisaba ni woro Kanabla san wakilin kemekono no bisaba ni woro nglala Mama ya nindunda kankan kono Ni ayakanka la kuda kuda ya biko sebe Sede dandi ayani mulukat bulo Ni legine mansakea rekani ye sede nido Ministri sume doido ni legine namu ni longkula sabatila Uli akanka legine namu ni sangkoda tako sebe Ni ayakanka labo legine dukang Kamuagoda luma wole Mamadi jana kaba.
5: Sarong anna masake anatola mama yado aka kila bla kodwari ministeri musuduma nasene mbaturi. Koma ambra bala gine region bela anka anyaye kumasake fanyi bola gine koka. Ule kake anwara kodwari nise ka ivoire nkili aluna anye na tulu ninke tulu ninyanyado sa tembe nikambe me anna jamana flani nyonte odi sabati uri uri kinyamenka.
4: Ayumo siya mankono kumama ya nisi ya kulidi kasura anote kajang. Ninjamana kono dimbe enela kanadong. Kumatele gine masake rekanema ba wale rekani yesedani nedo muri ule kaba
6: mama ya koni kaba kota de konde kota kita ya kota ambe kale president boni yani fai mama ya doni president adoro mo kuma ta andrema ni president ga adoro okura ole kan kan ga kan katru aw kan katru ana boner
4: Mama ya ni basi kutang ali alulu lale kana ni duli resu nya folo ye adonyina fifi kabasi ni amerika le
7: asa wanine mama ya la asa anfa brakole ane kabale ni me ama kangalo me afolo ina ina kanka mama ya bradia ambra sa wafyo
4: ayifola kuruwa risu me mako ujine nina mama ya ni mbunyata ni kadi ulema ni ulu natola alumu cheme sabani konara ni alfanan soronda alla donsin wala bodo ka yira kankan kalula ni mama ya refanan donsin diada alunya ko